0: gergi chunda chi guo yu na. Chagui chi mo da, cha xia sa duba chi gi ngui na xe na, ke chi shu de kar zhe se na. Chi le chu zhe da, chung gyur chu zhe, re se ne digo ri, ya ma re se ne digri. Gergi chunda chi chun gui na, hongpa tangpo da, ke chi shu gi hongpa di. So su dewe zhen zui gu nubo kar yi me se bu ha kop chi wri. Di ne so su chung xia ken zhe chi yi me da, gui gu kar yi me se bu ha kop chi wri.
1: 包围用户没吃钱不是从下一吃着让对他点名忙过还准备多马斯爹米迪给拿了过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过一顿过
0: ཚེ ཐོ བ ཡོ མ རེ ཡིནེ ཐར སུ ཉིན ཚེ གུན དུ ལ དེ པར ཚེ བུ དེ དེ དེ ཚེ ཡོ རེ དེ ཆུ བུ སེ མེ ནེ ཚོ ཨ གི བ གེན དུ ཡོ བེ ཤུ ནུ ཚེ ཚེ བུ གུ ནེ བ ཚེ བུ དེ ཡོ རེ

0: ཁྱི
1: ཕ་ཤ་ལུ་རི་ཚོ་གི་གོར་བེ་ཆོག་རོང་ཐུ་ཁང་ཆུ་ཡམ་པ་ཐང་མུག་ཏིན་གི་དུམ་བེ་ནེ་ཤི་ཡོབ་ཐེ་ནི་ཛ་ཡུ་ཡི་ཛ་ཡུ་གི་ཆོ་ཐང་རྒྱ་མུང་ཡུ་ཆུ་ཆུ་ལ་ནེ་ཐེ་ནི་རྒྱུག་ཤི་ཡོ་ངོན་ཅ་ཡུ་ལུ་རྒྱན་བེ་ན་ཚེ་ཁང་སར་ཁྱབ་ཁལུང་ཆུ་སི་ཆ་རྒྱན་བེ་ཤིང་ཏི་ཁ་ཤི་ཡོ་དེ་ཁར་མིག་སེ་ཁྱ་ཆུ Pöki Sacha Mangbor, Shengpur Sowe Lakshi Gyunzin Cheshin Yu. Wengyang Zayu Ki Shengpur Ni Tietru Renglu Sartu Chebashigi. Dige Shengsuwa Tsu, Binzab Tang, Shing Daba, Chadon Sirpo Sogi To, Rengchung Chubbe,
0: Shingi Bawa Gwane,
1: Gyuchar Shigi Yu.
0: Shingi Bawa Ni, Tsa Tamba Tang.
1: Rimun Ning Jewe, Lakshi Gyudu Yabu Cheji, Shengpur Ki Nguesu, Jiri Tang, Churin Jeba Dabu, Shi Jingme, Rengchung Rimun Ngi Yu. Ritingne Gokje, Lakshibe Soze Cheba Gyu, Zayu Ki Shengpur, Njamsha Tueba Tang. Gyunji Sarchi Ki, Buze Dunba Zama Se. Sobe Sator, Shengpur Sowe Lakze Chuegi, Rinje Nubu Nipab Su. Terden Zayu Ki Shengpur Soze Ti, Pyo Rangyo Chong Rinbe, Ngumi Rinne Shusha Ki, Sabchun Rengchin Ki, Minshu Na Chung Yu. Gyunji Ki Shokpa, Mukdin Rimshi Yenzhuwe Gapsu. Shengpur Lakshiba Denzi Namye Ki, Rengyi Ki Shengchwe Lakza Tidri Chishin Yu.
0: Khongki Thirin Riding La, Shengi Bawa Tsuewar Chi Ni.
1: Rengyi Ki Pu Namye La, Shengpur Shik Sui Di, Yega La Lakta Shik Tuzi Yu. Wengyang,
0: Loro Pepe Shengi Bawa Shik Mara Ki, Thirin Lariyang Riding La, Shengi Bawa Tsuewar Rukyu Ta Chi.
1: Sande ngakcha thang, chukyu thay min tuyo bhe ngu jay chul, tenzi namye dok tuyen che.
0: Shingi bawa tsui ju ni,
1: shishu chepor tenne li drup cha ju tuanda shik tenne mi. Tenne ngang gyu ring we tup zi shik yin bhe. Mekshi la tsui kam nyambu tuyo bhatang, rewe nang chin la rewa chuyo go. Zayu ki, Shengpur Suzei ki Tsabzun Rengxin ki Gyunzimashik Yinbe Ngueni, Denzi Namge ni, Chung Chibye Tuyne Song, Mebu Chodang Nyamdu, Doche Kirwa Tang, Lakcha Kenne, Zayu ki Naksipdu, Shingcha Tsuewar Gyunyong Yu. Gabrin Chou Tien Chigla, Nin Chuchang Gu Giyuebe, Naksipdu Nyewa Tang, Recipdu Kala Sakui Giyue, Tene Rimu Likshin, Mikse Kechun Nienbe, Shengpur Suwe Gyuja, Zitashik Tsueche Yi.
2: Rigala, Shengpur Gyuji Tsuega Chudu Zamba, Longdu Gyubi Na,
1: 什么也不得这你们这里啊就不占你的可是龙都没比那你们就占起你你个名字电子南街起日定的行者催完生怕养不他麻辣的不够文章开始学你能去人不够行太阳自古堂黑三江的日定土决策人中看一点开林通联系我之前
2: Shine zirbaji nyesu. Ti benzabrisha. Ko tsabe je la chabo so chokshi.
1: Zayu ki Shengpur so genki mingna.
0: Shingi bawa ni.
1: Chakchar longzubki namsi nyeba tengab. Shengtong la namsi kinchikba tebe da shing inbe ngu zinche. Teni, Shengtong la gyuncha shurwa so gikab. Burdu tuanbe cha sheshi inbali. Shing amatir gyuncha mebe. Zayu ki Shengpur so gyur, samshu ki Shingchar gyur. Shingla Mekyo Zerba Sheba Dar. Te Pei Meba Shing Jaru. Rengchung Khamdi Che Lak Sheba Che Ngoyone. Teni Rengchung Khamdi Nangwe Zajin Nubu Dabu Shigi.
2: Zerba Di Go Chabe Je La. Gok Shui Ti. Beng Zi Pa Kep Shabi Na. Shing Don Ti Nuzi Kang Yang Po Ma Shi.
1: Tenzi Nam Ye Ki. 탁주 제답 테니

Tiringi lezen dila ya lowi uglam chershang tongwe, linjong, lobu yeyongi sangla dekba, sheba di lobkyo yinda.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tanda tanya ke malah sama, sarjana kerja dia apa? Zaman ini orang nampak itu tu cuma, ini tinggal cuma ni sih na, kuku sangat bersih sendiri. Fengtu, jangan lekra cintu itu gue.
0: Tadi sih, jangan kayak gitu tu, ngamen sesiri sih aja, cukup sih aja. ཁྱི ཕྱད མམ གསི དང གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི
1: གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི ཁསུར ཐུ ཅན ཁུ ངེ ཡོ སོ ཡོ དབལ
2: ལོ དེ བཅི ངེ སོ གུ གེ ཡུ མེ མ རེ སེ ཞུ ཤིང ཡུ

Rangka ame gecit hamati. Morangke. Tintulese. Shao duzu gilebu marisa.

0: Meli, marahnya lu sanjung tu tamu, tengok tak boleh. Ni ada wala, marahnya ni bo, lu sah tak patang ya, bosyo.
1: Jemmy, marahnya malam kerja, tim je sanggup sih tik terbaca tu.
0: Iya, malam kerja, tanya mata.
1: Yang kaya kakak ngah tahu tu.
0: Masas, panjang siapa?
1: Yang ah.
0: Nih jawab lah Ding Mei Li, kan jauh ni amat tua yang ber, mana kau pergi?
1: Nih jawab lah Niu Jie Ming, taklu, jutaan Ding lagi, pemain mana kau cakap sih?
0: Tapi kan aku ni isi tuh ber.
1: Isi juga ceng. Niu Jie Ming, nih orang tamu cakap hari ini sih tuh ber.
0: Sudah.
1: Mana cina, ngah cakap Thomas Kemi, cuma ngah bawa top dos, suci kan ngah jawab cina macam ni.
2: 你那让给找个情侣的马赛让你点不到他上能打死的可是你那爱定的他可是你你没打呀可能能有马赛生的美丽让他不穷别去过前面还是那些钱嗯建明你在这招的那招的有的打你在这招的就五月
3: 冲！马！行！松！你！进！